Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: kejua ni muti asia zeng
1: Moka no maka na minima no maka nafu
0: Uli nisa no mano Oh kwa dana mudi
1: Minima
0: Apa tu pre na
1: minimu Apa tu pre di minimu
0: Unu santufi
1: Santufi su minimu
0: Tankasi unimu
1: Minimu tankasi
0: Unimu tankasi
1: Ana minimu bola bedi su
0: Bola bedi na bola be dana uno onko ko sa ta onkola bimla na
1: bola so se ta te bola so bola so ni na bola so e ya o ko to bola gua o ko bola no e bi mu akoto mu ni magu ko ro so sa se bi pa fi e
0: ti tu asan se mfo e
1: ai ai na kana afro wan chere mi o
0: me chere o
1: okay
0: tu asan kana afro de oko kanari wa fo holland
1: What you do at the moment? Let me tell you.
0: Manuma Kanafu. And yet one Kanafu.
1: Kanaf.
0: Anak. Also because I'm Kodana out there.
1: Manuma Kanaf.
0: Debbie.
1: Oh, dear Papa Konechi.
0: Debbie.
1: Manuma Kanafu.
0: I'm not sure.